Terar si tagal bengeleng, kasi apan tara si namuzedi, kasi apan tara si namuzedi, toka wala si nama namuzedi, namuzi nama kwa wale tam, ajaga no amatia diwe la boy, amatu na karu kwa tatia.